ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
ཁྱི དང ཁྱི དང李前做用不用一年来故事三趟趟前往蓝州社区康都青年龙的名爸爸哇他前往出去就用别这些名对你为呢学业是拿下了呃用一点归头给三州康不男子修跟他好久不见修跟给三了他变质了质了嗯提醒给出不嗯你们准住了困难去呢给他他提 参照顾配白呀托切呢修个人了提前车车学别托托着为那一起送谢看唐不定的民主不拉跟林南北娘不上西不定应该南去先朝那三连重作呀修月别你们同桌啦谈罗花呀修月别忘记啦花那你给这个学的旁边记他跟你罗花提醒花那你给朝不南不能给创业铺街日子到啊给看不得参照顾配白呀托切呢修个人了

ཁྱི ཕྱད མི དེ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: 那现在林间我们去先从空气千里你们听出来修给宽内提林阳朋友来见上不得去想起松懈的日归时间朋友的话呀有别旁边去谈朝过那么天天创业朋友们是拉斯聪明林里呀修有别创作那么天天创业朋友家创你们想想有别明天修个人是难度了
1: 成名了呀，干么事体困难？天天娘碰见你真上不得去，见想起松懈的朋友，出去吃不难了，学月饼，旁边去那么天干创业，陪个他天天能出赚钱，装了学月饼来着，那么天干创业陪见来，天天看你做月饼，这些面对你为难学个人是难度。
2: 其实不难的。
0: 来，我干么事啊？
2: 来，西班牙人三宝，我干么事啊？
0: ཁྱི ཕྱད མ ལ ས་གོ་སབ་ཁམ་སང་གེན་ལ་གོ་དང་ཉི་སུ་མ་སེ་གེན་ལ་ངང་ཅུ་རིང་པོ་ན་བ་ཐོ་ཤ་ཡང་ཤུ་ཡིན་གེན་ནེ་སེ་ཐོ་ཅན་ན་གོ་གེན་ལ་ནོ་ཏི་རིན་ལེ་ཅན་ན་ལེ་ཤུན་ན་ཅི་ཤམ་གེ་སོ་ཤེ་ཏོ་གེན་ལ་གེ་ལེ་ན་བེ་ལ་སེ་ཐུམ་སེ་ཁང་ཤེ་བེ་ལུ་ཤེ་ཧ་ཅན་ཉིན་ཅུ་དེན་པ་ཅི་ཐང་དོ་རེ་ས་ཏ་བ་རེ་ཅན་ཅི gampasan la kedang kishin uti leso yong la pune tu ta tu toksam toptang kusu setang samden yishin tuba nyanyang ponyan lizen ti kele yakto yakdi yong atang genti duma la ji zotong na watang genta wateji la ji sheba dutu na waya sasa tawaya lizen ti tukta liki ngang ne jukdi tupe tashi mindu semting ne shu juni gala
1: lese toche na guigin la
0: 진에 뜬디게 로고 림신 쪽신데 자제 로다 신디숨 촘숨기 로마 용라 뒤네 로디 사베 낭 통도 르심 니가 디당 토 괴신이 남베 가신 그 다다네 고두디 로경 야고 야고 다니시 야데 용에 다시 민기 주주 마세 이구 토보 메바탕 지셔베 이구 맞는 배로마 yong la tu ne yida ma che ba mu tu shu jap shu yong la
1: ne sen lo lo
0: chu do lung din sen do sen ni yong la tu ne nian da ga ga do do yong wa de xin min du yang shu yong la
1: ne sen lo lo a
0: che ri di ji ni bi tu ma san be gong gong jian na ro na shu yong la
1: ne sen lo lo lo lo a le zhen na
0: shi
1: 您打这部用的民主养书记了您是托建南老了托建南归给了老师老师得加过您是想不送现在托建南的生日那是得加过了老师托建南那嗯您公干不想公干不想也不是生日您是得不应托建南托建为师了哦托建南
2: 哦,老老的呢,一大可是呢,只能了,都是呢,到你就去修托嘛說。那些。老老哦。那提前請啊,李前那裡有訊南街東邊那個林南邊,他是出門時間是被送些的,可能給說批准呢。那些給了,我當到,本就有工作目的來攻擊,但那個做中會擾動。
1: 你要碰到这些多种物件那去哪说谁把这种人给接了碰到说他妈毕业人多了你先来了托钱拿了哦那这对了哦弄这些身高人家了到他们的区域接了那哦那这种不就碰到说的家嘛说那了哦我把家做修的就说让这些老张说把这种往这些老家在路上了去送去往身上包了
2: 我巴上听了,打完了,打完了,今年发财的,阿家地震了,我冲炸了,把你们堵住了,我那时候不是干,几个队的能力都修的堵住了,等你们解不了,我变了时代了,大家修的你不用敲了,去冲炸了,都干了,但可能他们弄的身子身心不疼了,对于你了。
1: 你谁来了?
2: 今天这两年这个初中时代的养不就到哪里不愿意但我也搞不决定不去开门。
1: 那谁
2: 这两天你送了这不去这哪
1: 那我今天给孙姓还吃这哪有哪了
2: 大姐那个鱼缸的哈姐叫双根听到了就当然在这他就搞不去不弄了。
1: 那谁老老
2: 老老
1: 嗯嗯

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི དམ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ponya.
1: Nyaya ponya.
0: Mayuru namda simgi kingwa le.
1: Tumbe sumi zewa selgi da.
0: Chiyuru nyembe yangi shubi kune.
1: Nishi nidu namdi chola singa.